0: Kepegras ya kalian berangkat lagi boleh bukir roba barang yang kalian share nanti setelah lulus nari kenyat atau diserbukan nih. Kesha ni jero dona kerja lulus nari kenyat bi boleh nak kembang nih beranak roba deh katukul. Orang orang yang agak sia sanya orang hari ram kau orang kerja kembang nih beranak roba nih lulus nari kenyat. Boleh main show nak jual mana main yang FM main selagi jauh nak kagaknya nama yang nak kajian orang Stephen Wale Saringke
1: Stephen Saringke.
0: Balunya selagi hei mula minister ini orang sekitar berapa ni jenis bukan agak nampak Davis cerita jadi kepikir selagi berapa non pi boleh berbukita orang grace sekarang telo show tong kagaknya. Orang lelaki ni le, orang lelaki la di bawah ni. Jogeti, serigali, helileta, wengke posha, yang orang biasa ni, pita lalai, siena, orang bala bala ni, pih bori nak lelau buketa. Yang kalau jenis siena sabuk orang nak kau, greng nak kalau lawan nyeri lenyeh, lemer nak endi itu. Itu si puna jo, ke puna kau pengkrosi, orang bala bala kita, kau tu menang sabuk orang robe. Jadi puna kau county Mombasa, ala shuruman ni lengkare, Nairobi Mombasa road, sulak jauh gitu nanti, batera kata kau la. Hei, makan aku lawan ni, siapa kena ada, siapa kena jimamusi, ala orang nak kau bayar. Tumbuh na, bisa na. Tapi mula na ke selama, tapi mula ke urbuket na le longgar ni. Itu orang berapa ni rasu, orang kena orang berapa celo shunare Kenya. Ilo mula kalau ini magali maju Kenya kelas sekali. Ali le tak ada kalau ayang orang na Europe na lagi na kira na Europe na kira berapa ni celalai. Biar mula kalau ke na ibuori kira urbuketa.
2: What could have been done to really avoid this accident? But we have redesigned and we'll be working on a median barrier so that dwelling that particular section is a matter of urgency. We have mapped out a number of critical black spots in the country and we're just working on funding and how quickly we can basically implement some of this project. Mombasa Nairobi Road has been planned for dwelling for a long time through concessioning. I think it's high time we'll pick up some of the critical areas in some of these roads we plan to concession, particularly this particular place that has caused so much pain, for immediate correction to ensure that we do not have this kind of incident again.
0: Oleh minister ina, oleh rasikiru barabara ni jenis bosi yang nampari resegali na Kenya Kwanza. Oleh nagiru ni jana ibali yang kasaran ikut oleh rasiki arabara na dua syariah. Jadi bonasi osi pada tongani judi pada no injere kehatai esenam ba na syukur Allah syadi agerna ka gilnore ya robar ibu mukloi na ibu nagem pulori omali omasa allah binyam kape kenya ule giri guni allah makai no bisa yese kali agerna tuh dua ya ne gilnore robar ibu mukloi NCC aso tu ndo robar binyam kape kenya biatumi aitinge nikini lo sir pogni robar Irole muna jo megra rongona ka to misipare nye tengkara gereke sin oyimuti de koti ni wengoro ne mea tahi toro bana wa shisiri kani wala pore nagra ya robe shutong ka ulire nage lo shunale kenya irole muna jo kere naga suru ndo duwaro lobe nyungkobe kenya piri muna ke arus daing kere nabada katibia lo shunale kenya aita mire lo ogre na inyala malio lobe nyungkobe kenya na ibrare nagra marre
3: ejo katibia kenya wala mangindo bera sheria na ulo oinyali ramali onkerang enyi rendo liki yoge Nikijobo kwenye premia wenanare jage na nuingiru tena sheria ilimume nikienda as kolorunga na kuhurisho kolorunga na kwenye nasira maeli ongera ang kolorunga na kwenye nasira raisiro ongera ang kolorunga na kwenye sibirali ni niyo mara irge kolorunga barabara ni kolorunga sibirali di kolorunga wale premia reseria ni jilai runga ni begere bene ndogi na edino nebukro runga ni lela bukro na nuagere ngoro airobiri njeri ani na en ora kipea kwenye na lasima kipea losi ya cabinet paga gishuda ni rogiro bunge airogi ingura ora kipea ni rogi sinya Bona nenyana ni boraje mero lale rogi nini ora na rogi ni ngero ora na rogi ni geni yola buroni ne ndogi ni kitu nungure boken enkopa jo kenare ni geni ayona giye ni
1: Stephen Saringe
0: egra isiasani angro ateto angkauli nake ngkabir masa e dianggarag nake bola bola nake oila buru karo lesiasa ora le longka lesin lo tikita mana bisana ora nake angkauli le kaun jaga juado ne ada isiano lagi shale siasa o grana hai mulu dikore tina kaun tina kore gajuado ia sulag nake lo le kanake le gavana ipa ma olote lo gavana ite na kaun tina kore gajuado matin mosesho asipa jo kero nake angkari yano tina le shetana lo nake rilo apina kaun jaga juado na kelo nake ita moina kara mara na dede nita bayamba nito naga tabari chati chita nako lika fana jose wale lengo eto limbu na jo kilu naga undu wada nyana nara mwale nako lo show tina ka undu nako lika juwado nipu naga rapora wale naka undu lika juwado pipu naga ibu ni nyongkuri yong tenku kuna tigido kwaya wala li longka lisi nilo tikita muna pishana ili majo kilu naga itabari rotoko nako yono tenye toreke nako na rigino maga nako lo mune kila naga ngoro kwa nili majo nchere kiri rinya bori na bushu serikali na shura kino ye broad based government tia bori nako likio ma leo dieme nere shuri naga pilo naga mwiri kore emulo kio mwana lesia saa
1: kile nile nisana kanda damo yu lo hiola iya mo alotu anko la ingo nisitai haji lo ore mpok na isitai ni kata aso ni lengu ni mpok ni ndiri ni gile bunyi ore mpok ni pia ki ngalai ni ito abiraki amu kayolo na to kalai kaka lo tu si ayaw maraji ninge yuko kontu a na ajino ile mwishisho endo kanda damo yaki tuwa uwe adam aji na menja manage ni ODM oro ODM ni ya lo tu so tuwa o UDA ore nile so tuwa ni irugajo wala wadonganjo tu William Ruto paisha ya ntaa meare kine cho tuta harande
4: tuta
1: ya maisha walika ya mu ya miki kwenye nyaya ya mlekwe ya mleka wana mu ya mkuku utuwa walika ya
0: etota ilari koko na leka undia Samburu Lega unde Samburu tempian na ministry la shiro bara naga seriani e arulo show na regiro ga ministry kip chimba murko minne e joi balle ankala no e nyere ankala ngare shune so lage yeso jo ngishuna raga lega unde Samburu ore di gorobong embongai elo lo kaunti Samburu ne sole suda tine bona ko sinari na kaunti stele legwe di regule lo ari ko ngere ata itamyo rankara gina na kia sinengara sho na imulo sari na gele seriani o sho mera nyama da bara gole na kaunti ne kingasarani
5: munakuja kupeka risasi na bomu Mr. Mukomen, tunataka usikie hiyo. Wakati ya jilali kama hii, alafu wanangangana, ukosa, jilali ishukue ngombe, kiu isichukue ngombe, unakuja kutulia kwa siku moja.
6: Wednesday tuko na date na nyinyi Nairobi. Security committee, wameita CS wa security, na wameita IG kapu. Kwe dayari enu ikue free, na msikue na tutasemezana, 1-2. Muta tuwapia ngombe inifanya ni.
7: Serikali ishike wale maofisas ambao waliua ngombe yetu, wafute kazi na washukulie hao haki sheria.
0: Eh magri na gulo mbuni pangu na mwile sinyo gafana ile kaunti rika juwa dojo sefri lengo ayipuru na hile lole guli na kaunti ya Samburu penyo na hali ya mwile denga yuna boni rumurutu ilobo peru minaka tamuri na kaunti ya Samburu tankaraki na myo na imaite mwile nagishu na rake mu nage sirikali urigili wini leba liwa gafana juwa sefri lengo la ninyo lerwani olerwani lanka jama jiru na hapa hiru yapo emulua eladesero renjimo mwusi nagina lulusoye tankaraki naga mpashu oloriko nagili siasa oingu ina kaunti na Samburu
8: na ina umon la rikolo wa Samburu kigirango la hapo nguwe na ramasai aitashiri nebontai kake kita duajo ilabuwa siasa nejinge woro ngulina tumo niki nterunado la jigirala ntaya woro mate niki lola jike joshi ora nka jina arita nope nimeti ole meyoro itai itu yu kubonua arita linyi kake kite jo kita laikino teniki imu meji kiru yu kaitu kikirikintai angur nchoto nabo niki ahrenka ishoto kiyo niki omone ntai ore roseno banji tengoloro nagiralu nganalinya ima encho yoko mata erubata inyi apo nuwa itashewa ntai ubeirata sentai anguru esipata inyi ore peyolo tu siasa nilo altonga ni nguru olori kwa yewu
0: era ngora yena iroko jana lile ngulo le kwelenka hundi ya Samburu be ama be meto kina ka horoka to kula tangara gamba na gesia sa ore na to lamuni maga bunge so le suda ne ro rasne le kwelem ma e jona e de bana ga arle na gamba ashe e musia sa na rabashe
8: eta myo ki doita ankara yenkiri ya Maria nka jama ore de ankara ki enkilevu no rona gira nka janga ilepo na arhulio grado yo ore lelo grado yosho grado pore eworo ang nedu pore enchalanang nedu pore ulto ilobo lemi kiata nime musidu ninyo nikindo kiata aida akino au moni ntaya jeme kindakino. Ore mpake ni uweji, neto ni ngoto ilolang, nilepwe nkarnang, nini ni ngoidi yoro nkuli uweji tin. Kakere ni kindokia dahi ahidakino, nedo yyo ulto ilolang, nedo yyo esipatang, nedo yyo yongolonang, nilepo irumangatilang. Neko miki oro.
9: Steven Saringe.
0: Na tatama aja utu mbiru kuna uloki ulo mani ama yin FM kuna sayi ya mkakenya yamu ibina bompo inti nara na vishana ibina bompo inti nara ile ibina bompo inti nara ime chile buona kusi wile nkejabe lorike rono mtandao www.yinfm.co.ke na kede dekata kula jo ya wangan ulo show na lelo mwana ili angkara show kuna uloki ulo mani ama yin FM kaji nono Steven wile Saringe
9: Nane na ngorokyo lomon te Mayen FM. Kite jaba tubulu te nebo yok ne kitu bulutua.
10: Ere Maya.
9: Kira namba na boto lo sholema.
10: Ashamo, intu bulwa yok, intra yok namba na bo.
11: Mayen. FM.
12: Ero, asante sana kunipigia. Umepata kishwa iko karibu kushamuka. Mimi niko na swali moja tu kabla nishukue simu yako. Nataka uniambie hivi. Tumbili, sikiwa tatu, bado zinaitwa tumbili? Please, please, kabla nichukue simu yako, nijibu. Tumbili, sikiwa tatu, zinaitwa tumbili ama tutatu? Please, nijibu kabla sijapasuka kichwa.
13: Ili kuset na kuweka Ero Masai kama skiza tune yako, dial *860*376#.
14: Online ni ngoni lololo monsubadi warebo kiolong e juma tatu metabaiki juma sadomono bo enkakenya tiatu enkorobil naitum enkitengena ororei lenkai.

0: Yes, olainining'oni, eton ake tina rishata nikijo noon tun ormaida.
1: In tun ormaida.
0: Kaa siai iyasita, kalo diyo ormaida lino. Na maare le maida lino, kakwa runi idolta, kanyo shinana nagira asa. Baga ena rosogoni, yari nkiti hoteli nore ndeweji, olduga lor karash, olduga lor ngilani, ngamoka. Kakwa rundo shinda yara ratilo sogoni, tosogoni linyi, tebiashara inyi. Lodinga iye na haba shibashari hivi. Yes. Tosho iye simu. Toli iyo kajoka kwa tuni ya nani ya rara. 0702-39-39-17. Yes, tosho iyo kesibu rone nambari. Toli iyo kajoka kwa tuni ya nani ya rara. Ndai ormaidali nyi. Mayan, hello. Hello. Hello.
2: Yes,
0: sir. Poa sana.
2: Ukaje?
0: Niko poa.
2: Ndoro kimwe nzako.
0: Erangamwa.
2: Ke poa ya.
0: Leo
2: niko home.
0: Yes.
2: Ningia jana. Nashukuru.
0: Kabisa. Yo reisika. Na vinya mingia vizuri. Ilijumwa duwa itobirage kabisa. Kaya ni glaisi. Mayan, hello.
3: You have received a reverse call request.
0: Nena randu ni ya rayo rele maida. Mayan, hello.
2: Hello, Mayan.
0: Nena.
2: Ewa.
0: Ibu oleng.
2: Oh, wale rana maida lai.
0: Hello. Mayolo rana ke network anaga nyonya mali. Hello, Mayan.
2: Hello.
0: Yes.
2: Jambo, Angela.
0: Jambo, jambo.
2: Jambo, jambo. Wow. Well, speaker 001. No, I don't know what your last language is.
0: Erangamwa.
2: Wow. Well, speaker 001. No, she told me what you're doing. Wow. Now, I see that you're done. My little daughter.
0: Yes.
2: Mara itu dia rara nanya lah, nanya lah tau, namu mara itu dia nalo asnya. Ni aku mara itu dah jaga togol. Ni aku itu dah jaga macam kau.
0: Yes.
2: Wah, kalau ngaco sabu kau sabu. Naya juga kenapa aku lagi pun nanya dah masih bas.
0: Yes.
2: Naya juga kalau ni jadi dia. Ini kau tengah jadi dia belum masa. Ini baru apa ini? Wah, kini boleh naju wajah di bawah le Maya Nathan. Tu karena rob tu kata Tanzania lagi dia kira Maya negara ini ni negara gay orang ini orang yang tahu.
4: Siapa?
2: Siapa
4: lagi?
2: Yes, elemen apa lagi?
4: Semua orang dari.
2: Iya.
4: Entah masih dari.
2: Sama na maraju ya siapa?
5: Mayan FM ipnabo ompointi na abishana ewangan olosho.

0: kabisa kabisa kabisa ikira dia ka jala ngonda wona sayina da matroy
1: normal
0: nela bayo no jadi eji camera gol ngana na tor na giwe na jolo ngana ko no le ndo na men la la jigal ngana khora lu sha radio u sha so ndumo ene bayo ikira ra en jeriani ra sha la grace period ra ma nda lu so koni
1: yes
0: ni ngi ngira ngashi ngir tene moyu ito ito ngolo na apshena na gara sibata
1: Ishugi.
0: Nashugi labin. Ko la fegi ngolo keke nyang ngolo. Deji kana wa nyang wana. Deji anyang wa jumaine. Me jumaine do. Ara be gida ngai jumaine. Ito ashugu.
1: Anya we ni noina.
0: Ja be o jumatano. Ja ngai jumarano.
1: Sawi ni.
0: Agan tana ga daga ri beri shida. Yani ramoya. Ala je me sidai. Na ara se barane gaja.
1: Ishugi.
0: Ishugi na ga la process ni shugi. Mla ni dare cha malo sokoni. Ni bor cha mane committee. Jalannya walau ada ni boleh larungan.
1: Yes.
0: Ken ibu la na anak anak rasuah na anak ini rasuah na kereng eh. Ken yang ay anak ayah ni melayu ngay fulan. Anjir ni rana mui mui. Eke mui na. Jolo serius sokong ni kerja sekusaba. Cukup sokong yang besar ni anak.
1: Ha. Nah istilah ni.
0: Istilah ni boleh.
1: Istilah kabisa.
0: Istilah nak kabisa.
1: Ni aku leh ni moni rosok ina dua kesi muzik yog indu normal ida lini. Ingin lihat ayuh walungan ayang dah masih day.
0: Kabisa.
2: Mayan, hello.
3: Hello, Mayan.
2: Ninyana?
3: Salase.
0: Oye.
3: Suba.
0: Suba, oleng.
3: Ede andama.
0: Isna nga nanga bisa. Ya wanda adu.
3: Ede sina nanti, ede andama li.
0: Ehe.
3: Makawo ima jeti jamat.
0: Yes.
3: Nde, nje ye ye ye ye ye ye ye ye ye
0: ye
3: Mama,
0: nasi ayam orang dah
3: masuk
0: dah. Mama, mama saya mau. Niar rasuah sama ayam mama. Sama. Sama. Sama. Sama. Sama. Sama.
3: Sama. Sama.
0: Sama.
3: Sama. Sama. Sama. Sama. Sama. Sama.
0: Sama.
3: Sama. Sama. Sama. Sama.
0: Sama. Sama. Salamu ni tamu. Salamu ni tamu sana.
2: Mayan, hello.
1: Irudungi ragi na. Irana ajing madakika zalala salama.
0: Kabisa.
1: Shugunye, tenkirisha.
4: Ewangan Olu Show, Mayan FM.

0: Mayan FM.
1: Entai serelelero tiatwa Mayan po kiolong ewiki sana udo endama ibirare chief letabo ole kuipa.
2: Aya agiru shukunye na eki grati na eki enkigwana na dolda joldega ni oraja eldega na gora tomon ninja na eki ongor peosh saru monobo entipa nigira na eki ajogi yola ininingoni kigira na eki ajogi yola ininingoni kigira na eki ati erishata enkigwana kigira ati erishata enkigwana nigira na eki ajogi yola ininingoni kamara rabar not tina murua niti. Kegira deo kolo barnot anyok kegira kolo barnot anyok ama wako tu kenyo kita kolo barnot anaga kegira kai zuba na kai juki te utarutu nage kigira uta nikintengen enkajele lero are nebo nage olo shopo wakini lor masai kigira naga juki mingi ntogia kaa kwa ke ilungana kwa kigira kaa toni matonyok madabik bidi haya kigira naga nga musimu itene ya kigira naga imalizi ya narishere nkigwa na mwadolta jule ganyo rodo ninja naga ronki ya tabo isa rombo nobo pekubo naga round ya musho niyo naga jore pekubo nu round ya musho naga yako naga kigira naga ay imalizi ya narishere naga nkolongi Tuesday tiyato naga lelere ma YNFM ena kiyako naga inakata kigira naga ay dip inarishere kigira nage apo dugo ya naina nako lai ningo nipe ya gira ajoki kigira ya ajoki barnot nigira nage siya likiyo kajoki kanya ya sithar barnot tina murua niti wanafanya shuguli gani ka shuguli ya sithar barnot tina murua niti kigira nage ya mari pole pole Mayan FM hello Mayan FM
3: sipo
2: oleng
3: kira mjadala Jadi kamu era na awal itu nampu ni ada luar ini nak uji yang kerja ni, jadi nak perlu. Ini kemudian tu hari ni boleh nama ini kita uli dia hari jor yang mana agak agak mana ada dia ni penting lagi, mana mana mana itu. Tapi ni orang tu burung dia jo, jangan ini jangan ada program ini. Hello.
2: Kadu mizu.
3: Nau nara ini je.
2: Asyoling.
3: Ini dia di kalori nara ada barai, wajib ni kita boleh guna bunyi orang kau ni jenis ni sih, nak pun mula lagi untuk
2: terima kasih kerana ini. Hello Maya.
4: Hey Marikis.
2: Hey.
4: Apa dia hello untuk yang?
2: Siapa yang George?
4: Uko salama.
2: Niko salama. Ibna yole alamu ni mwana joge George. Kumpe bado ilikuwe kwa njia.
4: Speaker.
2: Hey speaker.
4: Oh, ameingia na sauti yangu.
2: Ameingia na sauti yako bwana.
4: Oh, haina shida. Gena nyo na dela wa kanamu. Ya ni dela sauti ni kanya rangai.
2: Kabisa kage ayolo yoshi ya mu ya roshi network sida yole.
4: Na ni jage even in future network iko sawa.
2: Kabisa George, keja
4: Ikita yu nendu kwa chonjo?
2: Ehe.
4: Tunaendelea smata kuna ubaya.
2: Kabisa?
4: Wale, jini kira jaka isiliga joge cheki yu mjiri kira atia langkalambo. Wale, nikira iya lagwe polonga kituwa nati yoyo wa isida ya gini.
2: Ehe.
4: Nini chana kia nkaya nasi, kira nangara le, kiri nage asul.
2: Ehe.
4: Kira nangara tola kachin. Wale, na jini turi kiu naga ama yu eftetay.
2: Ehe. Chiju ngolchani?
4: Ehe, nasi na naini kira ajo na norbar notor kasin.
2: Ehe, vijana, kanyu yasir lala?
4: Jalan yang rangkai yang kita ada di lalang yang rangkai yang kau di nampul.
2: Engkau naik rubu.
4: Engkau naik rubu rubu ke lokul. Dah rasa rasa lagi lagi lagi tu gajah senarnu na layu dan dah iseran na vina pelungan na kau nyokar.
2: Yes.
4: ore kulo tung'anak ojito ake taisere taisere, meetae ina taisere tomorrow will never come. Ore ina taisere naa taata piimbung' oltung'ani ninyok aas esiai oontaik inonok amu enkitobirata entaisere. Olee nabo kaidinye duo ake nko orbarnot piiyiolo nandi ajo ore iyiok naa kulikae tung'anak oineputai maisha amu enaa teninepu enkop etaa atagama enkop. Ajo sinanu naa etaa lele iyieu enkisuma neyieu inkera inonok. Eeta dii ninye etagolo dii maisha amu inepu ormoruo loota enkitok esile. Iyata esimu esile. Iyata oltaa lesile.
2: Niarie iyie esile jirani. Enelon melaa esimu niyata melaa iltai George irogu ataa dayu bana nijiro kikonji ata oltukutuk lesile asa neku you are a walking dead ira iye sile naloita ake kai kigira naake aomonoki enkai ajoki nai naake itadamu elelero olosho le maa tenebo naake elelero pookin telulung'ata tenebo naake irmaasai lang pookin nigira naake aidip ena rishata enkiguana kigira naake ang'as aikonji kidogo atum siiyie Samson Olekewa neaki iyiok naake indorropu olomon esaa tomon obo ore peekishukunye nikiponu naake round ya musho nagira naake ajoki olainining'oni tuuno enkiok milo naake enelakua.
1: Entaisere lelero pooki olong e wiki sana udo endama maimaki mbaa naret elelero olosho le maa
0: Mayayan FM
1: eserian
5: serian ake
1: nene nkata ni stream kama boss easishore K24 plus bundle tonchilingini tikitam omiet ake esana show
5: ehe imagine esana lulunga miata stress bundles nidolie nana ninyot a cinemas single legion ngipindini ongera okulie kumok
1: nemeina ake inde maitasapo kapi nitum 1.5 GB enkolong na show a 24 hours tonchilingini ndomoni na udo na udake
5: ironyage *544*24# nitum K24 plus bundle kiagi Safaricom ninderu ainosie esigar emutandao download a K24 plus to play store aragi app store K24 plus hook up legit ya entertainment terms and conditions apply.
2: Nigira naka ajoki olainingoni nena naake enkiguran ne soko fast at *577# nidumu naake enkikapu nabo tine wiji *577#
0: Mayan FM
6: Mayan FM
7: nyana ibona banyi esiribaya berbelo bandera rando ngangisie damanya nyegenda sinna ibor bala mugolar balelon injini ngora ibande seyan bala dorulog liangliang elangari yamanolinga dara bolol galandelele elangari yamanolinga oyeleyo kolayo yawaleyo
8: Kijio nyerikinye le mero kulo kirorokita irmaasai pookin loonkuapi pookin etii akeyie oltung'ani enetii amu kira enkikundi oltung'anak oopishana kiranyita isinkolioti loonkishu kimpirta yiok entoki naji culture nikitii Mayian tiatua elelero
9: kiboitare
8: oltung'ani eji chief.